Nampak tu, tanda guru rusi batang. Jasa dulu sih, pihak kami sendiri. Tuh dia nelayan tengah tewa, tamu sih nyeri suhing.